0: Robbie Williams, vad heter den där artisten? Det är Colmettage Spice, en aftab kan ha furor, tanningen som leder då imorgon och göra och hobby radioen, eller så heter den där artisten, det är mig mot att floppa ner till dig. Det kan heta Millennium, alla är bara för lördom. Liffel fattal innan Lowell sia, är det jag tar bli easy breakfast med jag ett galja lom lärba för lördom. Sia jdida, men av ofta tid har parisa ha vifa lejnetem, och bläktar här jag en kun looking forward alia, el mood booster. Näkta till kaffe med dem, mors här kolla uppzon, nu han tja alla äkna arayen dag.
1: Get a free magnetic power bank and fast charger kit with the latest iPhone 17 models from €29 a month. And you'll earn lava rewards too. Available now at all Intercomp outlets or order yours online and get free delivery.
2: Lawa kwalita, blaħjar prezz, issiba għand il-Lidl. Din il-ġimgħa franka bl-offerti XXL. Mil-ħamis, 30 bajda friska għal €5.99. U 6 litri ħalib semi-skimmed UHD għal €5.99. Lidl, more to value.
3: Push your limits with Oysho. Sports collections designed for every stretch, sprint, and stride. Feel the fit, test the comfort at Oysho Shoreline Mall or The Point.
4: Bowling, laser tag, karaoke, over 100 arcade games, and a full restaurant. One building, The Eden. Visit TheEden.mt.
5: Bay Easy Weather.
0: Għanna nistennew ġurnata bellezza mbarra bit-temperaturi komdi fl-opinjoni tiegħi llum, għaliex massimu li għandha titla hija dik ta' 30 grad Celsius. Rih li ħajtqawa xi ftit però jitla' massimu ta' forza 3 għal 4, l-inqas temperatura llum tkun dik li qegħdin fiha bħalissa fil-fatt madwar Malta u Għawdex. 20 grad Celsius, bonġum.
5: Bay Easy Breakfast
6: with Kurt Galia.